akamwambia, lakini unajua bro, haya yote ni sawa na chombo kinachosafiri baharini. Kuna wakati upepo hubadilika na baadaye ukatulia. Safari ikaendelea tu.

Akamwambia lakini unajua bro, haya yote ni sawa na chombo kinachosafiri baharini. Kuna wakati upepo hubadilika na baadaye ukatulia. Safari ikaendelea.

0: walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC.